check out the flavor. Nido yewu kule. Mini misemenya ni dinye didem. Weni ji yo shemi den. Min jojo no min buna ten. Bumi be, one kama sem. Nikita ni seko siye damisem. When